0: Mula tak aku suka dah mak. Aku leh, lebaknya aku ni peradi ni.
1: Apa yang dia nak?
0: Aku leh lah cuy. Mula tak cuman yang mana lagi. Aku cucu lah kemulan lah ni.
1: Oh dia. Lusa kan leh telah dah ni.
0: Lusa kan lor ni telah dah ni. Apa lah lah, balah lah ni dia. Aku cucu lah kemulan lah ni.
2: เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ
0: Mun bela jita muno ana auduk
1: entala
0: cakadua
1: cakadua dali
0: cakadua mala cakadua dia dah dulu lah cakadua je mah
1: ni ya
0: ada cakadua dekat ada ko tengko ko muko no lah tu dah la la e cha ne kuila kitum dah lah aku beli
1: apa baik kuah cek?
0: Kuah cek ini lulu cek.
1: Cek kedua.
0: Eh, lembah dah kalu cek lulu ke lulu kau lah. Banyak ni. Pada kuah dan lawa hasil yang sangat aja. Pada kuah dan lawa.
1: Kuah mula ya.
0: Kuah mula lah. Hasil yang sangat. Abah aje tu balamnya. Bawa ode. Yang cili cukup ni. Coba, ni ko coba lah si jeblu ya ko lor
1: lah. Oh, aku cakap teh dah
0: tu lah. Oh, bapa bet leh di leh. Ni kini cah ni kui di mula ni, lah ini cah di leh. Coba dega ulat leh. Coba dega ulat leh lalu. Baiklah, mana sinyal dah nak hulai. Oh, cok kedua ni tu. Aku berplay wali. Dah balik berzi. Dah macam siapa? Nila. Malam makin ramai macam ada la kalah. Lengah tu nanya. Cok pada kalah sahi dah kene. Azia. Hello, Azia. Anda kuat ke? Bukan, mungkin apa? Tabak aku berjuang salah dan. Hetinya nak buat apa? Lekit sila bae, pembal juga dah terkira bae. Kuat sah gusi, alat dah sekarang dah minit dah. Hezina ni, dah kau hezina mana tak cik teni lagi. Jom le, pasti coba yang salah jangan kau ni. Lem ni lah, teni lah, lulus sekarang dulu le.
1: Oh, aku cakap kau dulu macam apa?
0: Kuat tu mana? Tengah la, nunggu la lepas sini ni, lepas sini tu, tak ono dekat ba.
1: Oh,
0: nunggu la tadi, onyo la si, ya, nunggu la ni, dok sekat tu, oh, tihoi. Kucu ya, nunggu dok sekat, atau si, atau hilang la, api ni nyui ba. Nenek mutu, takkan nenek, pas sini ni la, mino la, dia tak sokai la, ah, ah. Eh, abah pernah pergi sini kan? Nampak dia nak kau tak? Alah kau ni, lu dah sekaku kan ini? Ada ni, alam mila cah ni. Alah ya tu ni malu, tak jauh jalan yang mungkin. Emak peopi, awak peopi atau mana? Lu dorkan apa le buat tiunya?
1: Oh,
0: tiun si, kita lu kita lu belum. Tadi dia kau kena hair omek uha dulu.
1: Omek uha tu dah? Api dah?
0: Api. Atau cinya, mana tewa kak kuhan ini? Tewa kuhan ini lagi. Kira kira kira hair kau dekat dulu omek uha pasak kuat bulu. Apa tak kira makan?
1: Kira
0: kuat, kira tak ada mian, lah lah mian saya. Ayo kena omek uha. Ada orang pihu, ada cik, kau kau kau, tak lirau kan ni? ta ga do tsu ka ne ata pu ne u la shi ka te ka ne se pa ki ka ne ge si de se ka ne se na ta ata pu ne amu pa ne wa ne ba ma tsu na pu de o wa ji wa ma da sa ni ne o wa ni lo
2: sa ni o lo sa ni o la
0: amu pa la lo ba ma tsu se la as apli ko bo de cha da asin na to ba da to si la ma sa ni no ta kwa la chi ke asi ke nam ke ma lo li lo asi ke tan ata ke na da ro ro aji tan ne ko ro ata ji ni ne ko le mu ta ga kha ni chi bu he la ne chi la ni so pro ki ki le ai pya ne ne mu ju za ba ta su pa ti ko za ba za ba le nya po do za ba le kho nya le i pya ne su pro ko i pya ne mu ta le ta mo sa le mi ne mi pre da ga pu
2: oh
0: ga te ga da pu ya tha ama ne cho ro da ke a ke no ke yo ti le te ka ba le cho pa la ku da ga ne ya ada ba ge he ba le sa zi ma le ta mu la le le do to ka go o go
2: eh
0: ma le na ta ta ji lo che che le le ne na ke la li lo
2: eh
0: a ji ho ko ti cho pa che ne ba se pa le li keep the new jim ni za tha le me na me jim mu za tha le ni da su le da su o a ni a ba ta kwa da kwa kwa i a ta te ni ma da da o di ni a ba ma da o ni ma si ta ta ta a me hi ro ba the jam na a le hi nya su pa ni lo ga da kha ni che ki cha la da le a ta pa lo ni a hi ta da che ka do da kha ni la che cho wa da
2: Oh,
0: ini mana ada, ini mana ada ni. Eh,
2: entah lah, ini ada kan ni.
0: Super.
2: Oh, super. Ada kiri usukai mah.
0: Usukai, udah tu mula. Ada kiri, kiri mana ni? Apa yang berada upelora? Pasti nama beliau nanti kena balik nak ke pada di ini nama dah le.
2: Tersiap mah.
0: Tersiap mah le. Pasti. Kenal macam, jadi super. Okey, jadi muzia tadi. Tak suka tak suka cuma
2: zaman
0: ni oh tak jenis ni. Emma di ni, ama zat tak tahu nama, zat tak suka tahu tak tahu nama. Mata upelah belalu ramai cerita lelanya, lelah tu coba kan ni, lelah tu coba kan ni mana, pakai hepa doa pakai dah baca tu lepas salo le, balik ke ham tin le gua, ada ni. Aji, pasti siapa salo le jalan le, le su, pasti sih kan ni. Nampul le pasti sih kan ni dia. Ahilah le gua pikirre. Dek mana suri tu kau,
2: ada
0: jual nampul le ni, le on, le on. Tiada pada dia ni, le on api dia tu. Jadi tu katanya lemin le le dosa kaku kan ni. Ada ni, ada cuma api. Tahu tanah jantan le api le bola, le baik, le kahap baju.
2: Orang ni uli.
0: Rane do alor do ni. Kata macam ni.
2: Tiada aku kan ni.
0: Tiada aku kan ni. Ni kira kuah apa? Tak kan ni hello li, kau sama jale. Ale orang dah kira kuah tak kira kuah apa? Tak kata apa? Pusing. Pusing kalanya dah u. Pusing dah u. Dia pusing nonton dah u. Dia kan macam macam jale. Dia mau orang lembut ni u sama ni. Kita sapli, ni lah. Ada cik, cik, cik ni. Nampak ni lah. Jadi lah, nak sedih di mana? Kesedih kaya ni. Nampu oh, abu bila ecah lalu tu.
2: Nampu
0: oh, husa ni ecah lalu je. Nah, ada mana mana mana log aje. Kita tu coba ni coba mana ni. Kita ini bagai, aji pas cecik ni, nana kita ni. Aji pas kehna ga je ko sedi du bela jim do bu de e chala le thu jim do bu sa de e chala le che e mine la na ata du ola ba si nya ata ona si nya du ona si ta ata ta me hi no ni ata le ki ta nya bra ke sedi nya mo khu su da sa na ki da ke sedi du ha che la phi a lo nya lo ga che
2: o lo ga che ya
0: lo ga che nga ta mu che ta na me hi cha la mo ta ke se na ke a ke ma lo pu ba u phe ra na le lo o cha ka do ba chi na le ma si la ne sa le nga ke cho la ke se ku se da o bu be no cha le no me nda sa lu la na no ka le
2: e
0: a ba ya te ba e
2: o ve
0: o chi ku se i ne
2: o ve
0: ni duo men duo abu bin e chala le duo abu sa ne chala le che me a ji a ba chi me yo me lo ba duo duo la abu be ta ba e chala na chi dollar nte do ta pa pa lo le no yo a eu no lu ta sat khawer la na ji ne kai de kom man na da
2: eh
0: e le ro a ji le ti ni si
2: a le ro mo le pas si la sa
0: no lo ve do kom ma le la le lo chop ba lo chop pa kan ni ka lo lo no
2: eh
0: le ni de ga no ni lo ya lo lo no ni ta pri na to si so so
2: ke se na cho le ti te e la e sa la le thu ra e sa la no ro
0: e sa la no no
2: la la sa lo ra
0: la la da no a ye la la pi ne ta ra e ble
2: eh
0: le ti ya ma ne da so ga du u ba ki ko ga
2: eh
0: le ti le mi no le do de ka ko ne le chung da ta ta sa ro aga no da a ji tan da jan ta le ka ni ma he da ja no ro da ji ge no le kwa kwa o mi do li ma da le chi do le te la do de ka ko ne te no ka ko ne na da a ji ta khan ne he do li pa sa ma ja le da do de ka ko ga da ka na da o le ta po o le se pa de ka de pe he la li o le ke se de di pe he la li o ba sa ma le o de ka se no to de se no to ki ko che la a ji ke a ji ne ke chinga hela de sen no ni sen no to la i de ne ma pli po de bo ne ma ma che ta che ta ne ma ma sen no to la ne ma to da de to da a ji e di ne a ji ne no ne ba ma ke de ke ne ke da ke da ti lo le cho pa ka ne de a ji a ga ke po do li ta ba ga ro sa u la ke hele bo cô và đứa phụ gái đây tên là lớn này hè
2: cho cờ đuôi mà
0: cho cờ đuôi này
2: và quả đấm mượn nó ra bãi
0: quả đấm mượn nó ra bãi đây hết tên lớn lớn này lệ em nó đặt tiền nhau từ nó bây giờ chị anh đưa ông nhau là xì ta cái chỗ xin nó tội lộ pin phô được bố pin phô cái gì đó
3: cái hoa pin nữa là
0: sao cái pin nữa sao cái pin nữa là nhỉ em nó là đồ ao nhau là xin ra ta tam mỹ hi nhỉ nó cần là chi
2: à đưa cho cái đồ xin à
0: đưa cho cái đồ xin ra sao cái pin nữa xin nó tao sao cái pin nữa xin nó tao em nó là cái à chị á ta bơ pli thu cho bơ bơ pli thu cho bơ bơ bả là nên là ố là bơ họ là như này xin nó tao lấy bơ mua mình xem một pli nào vậy là đủ ao nhau là xin ra tạm mì khi vậy là chúng ta sẽ gọi là pli nhỉ à cái kiểu là ngã tụi thu nên bơ này
2: à pli à
0: ta xin nó tao là cái xin nó tao cái thu được pli ha lưu cái mẹ lưu pli thá để mình ra thu này nó đã hết là pro rồi nên là sát cân lượng và sát cân lượng của nhau cho cơ đùa ta khăn này nhỉ cho cơ đùa ta khát ta lý bố ta chơi của nhau ta nè
2: ờ ta lý bố nè và mưa chơi đã xin
0: và mưa chơi đã xin nè
3: ờ
0: chơi à ta chơi nữa đã à chơi và nó là ta to to về đi ta bận đôi với anh mẹ à xí ở ra nãy cho được à ta chỉ hứ chỉ có cái là ba là gì nè có cái thời có ăn nói chuyện nè cái thời qua là quả ấy xin là tỏ đi đi chơi đi Ula da ala ha jo do asin not to thu jo lo. Pet apni thu de bo. Ula da da je da da pai che che ni. Ne da je da ga hati jo pai ne. Do a je si ga je me hi hi je. Si me de se pu na de se pu la ba ta khala ta ma. Bi ni da jo na me ne. Sin no to la ba to to ta ba ko de ke la de. No no a ta ba ko da je je ko de ke la ba ko ga thai ko de ke. A ve no ta ga. Right. A ta ga te ko ne a je. Dan do je si ga pu na e cho a je. Si me de se pu la no je a khala ta ta mi. Ata to to no la ata malo la je to chu to chu je ah ba to to ba ko ga te ke le ba le to to ba je ba na ba a je le ko ga cha ga da ma ko ki da ga sin no to thu lu la pri li thu bo he la ko he la si ti a me le ke le ba je ata mu la le ta ata man la wala je mo amu la le sino to ato cho pa le ga la je ata ta to to to ga la je ata tu ple te ple ma le ate che o o sa ji mu ta ga ko le che pli che sino to tu te lo le che pli tu te wo da hi ja le ko le ko la pla ga la no le ata di ga la la pla ke ga la ku me
2: ก็แล้วคนแม่เนาะอะตาเฮลาอะตาเฮลามาตะเฟลเลยก็จะตักกินอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะเกลอะ
4: 19 นาฬิกา